0: dengan bilateral, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wakil Perdana Menteri Cina menambahkan bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral dapat kembali berjalan dengan mengatasi kesulitan dan kontradiksi yang timbul dari pernyataan yang keliru. Iwaya berjanji untuk melakukan upaya maksimal guna memperbaiki hubungan antara Jepang dan Cina yang menurutnya saat ini berada dalam situasi yang sangat buruk.
1: Saudara, lebih dari satu bulan telah berlalu sejak tanah longsor dahsyat melanda wilayah perbatasan Nepal dengan Cina. NHK berbincang dengan seorang korban selamat bencana tersebut yang menceritakan bahwa dirinya kehilangan hampir segalanya dan terkait langkah selanjutnya. Setan Gyalpo berasal dari distrik Rasuwa, salah satu daerah yang terkena dampak paling parah. Pada 26 Agustus, ia dikejutkan oleh panggilan telepon dari sepupunya yang memberitahu bahwa banjir besar sedang bergerak ke arah desanya. Ia tidak berada di sana pada saat itu karena tengah bekerja untuk para peneliti Jepang yang mempelajari bahasa dan budaya Tibet. Ia mengatakan setelah menerima telepon itu, ia langsung mencoba menelpon rumahnya, ibu, istri, teman-teman, saudara laki-laki, dan semua orang. Namun, ia tidak berhasil terhubung dengan mereka karena banjir telah melanda desanya. Akhirnya, ia berhasil menghubungi seorang tetangga yang hanya mengatakan bahwa tidak ada yang tersisa. Jasad putranya yang berusia 4 tahun, orang tuanya, dan orang-orang terkasih lainnya belum ditemukan. Ia telah menerima kenyataan bahwa mereka telah meninggal. Putrinya yang berusia 8 tahun yang berada di Kathmandu selamat dari bencana itu. Setan dihantui rasa bersalah karena selamat, sementara sebagian besar keluarganya tidak. Pada saat yang sama, ia mengkhawatirkan dua rekannya dari Jepang. Ia bekerja sebagai sopir mereka. Ia mengatakan bahwa meskipun telah kehilangan segalanya, ia memiliki kewajiban untuk melindungi mereka, dan ia mulai merasa lebih kuat. Ia membawa dua rekannya dari Jepang itu dalam perjalanan yang panjang dan berbahaya ke ibu kota, Kathmandu, untuk memastikan mereka dalam kondisi aman. Ia mengatakan bahwa ia hanyalah salah satu dari banyak orang yang kehilangan orang yang dicintai, dan ia berdoa untuk roh mereka. Ia berharap dapat membantu membangun kembali komunitasnya bersama yang lain.
0: Masih bersama NHK World Japan. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC mengumumkan pada hari Selasa akan memindahkan sidang tahunan tahun ini ke Den Haag, Belanda. Sidang itu akan dimulai pada akhir November. Awalnya acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember di markas besar PBB di New York. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus memberikan tekanan pada pengadilan tersebut. Pada bulan Agustus, pemerintahannya mengumumkan sanksi terhadap pimpinan ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Hal itu memicu kekhawatiran seperti pembatasan visa. Langkah itu dapat memaksa beberapa pejabat termasuk Akane untuk tidak bisa hadir secara langsung dalam sidang tersebut. Sumber-sumber mengatakan perubahan tempat acara ini merupakan hal yang tidak biasa.
1: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengindikasikan bahwa Korea Utara tengah bersiap untuk mengirimkan 10.000 pasukan tambahan ke Rusia. Ia juga mengatakan lebih dari 8.000 tentara Korea Utara saat ini berada di wilayah Rusia. Dalam unggahan media sosial pada hari Senin, Zelensky menuliskan bahwa Korea Utara telah menerima dukungan teknis dari Rusia sebagai imbalan atas pengerahan tersebut dan telah membangun sistem produksi untuk drone serang tipe Shahed. Ia memperingatkan bahwa kerjasama militer yang makin kuat antara Moskwa dan Pyongyang menimbulkan ancaman yang makin besar. Ia mendesak komunitas internasional untuk merespons bersama.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan rasa krisis yang mendalam di tengah kurangnya kemajuan dalam upaya global menuju pelucutan senjata nuklir. Pada hari Selasa, Antonio Guterres berbicara di sidang pleno Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir yang diadakan di markas besar PBB di New York. Dikatakannya, kita bertemu pada momen nuklir paling berbahaya sejak berakhirnya Perang Dingin. Ia menambahkan bahwa persenjataan nuklir sedang diperlukan luas dan dimodernisasi.
1: Saudara, SpaceX telah berhasil meluncurkan pesawat ruang angkasa berukuran besar ke orbit. Perusahaan yang dipimpin oleh Elon Musk itu berupaya mengembangkan wahana pendarat bulan yang akan membawa astronot ke bulan di bawah program eksplorasi bulan internasional Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Program Artemis menargetkan untuk mengirim astronot ke permukaan bulan pada tahun 2028 dan perusahaan komersial itu tengah mengembangkan wahana pendarat bulan. SpaceX telah mengembangkan sistem peluncuran Starship untuk tujuan ini. Wahana Starship lepas landas tanpa membawa awak dari landasan peluncuran di negara bagian Texas, Amerika Serikat pada hari Senin dalam upaya pertamanya untuk penerbangan orbital. Wahana antariksa tersebut memiliki tinggi sekitar 120 meter termasuk roket pendorong berukuran besar. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan yang disiarkan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Falma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 31, kita akan belajar mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama, bagian kedua.

0: Tam, Mia, dan Kaito sedang mengobrol di rumah Harusan ketika Mike mampir. Mike adalah orang Amerika yang menyukai budaya Jepang. Ia berencana pergi ke Museum Ninja bersama Kaito.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか？あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。Mari
1: kita ulas satu persatu.
0: Mike berbicara kepada Tam dan Mia.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
1: Hari Sabtu ini, saya dan Kaito akan pergi ke Museum Ninja.
0: Mia mengatakan,
2: Mike-san
1: benar-benar suka ninja ya.
0: Mike mengajak mereka.
3: Hai, minna de issho ni ikimasen ka?
1: Iya, bagaimana jika kita semua pergi bersama?
0: Mia dengan menyesal mengatakan,
1: Hari Sabtu tidak bisa.
0: Tam juga mengatakan,
1: Saya juga ada pelajaran.
0: Kaito mengatakan,
1: Sayang sekali. Kalau begitu, berdua saja perginya.
0: Museum yang akan dikunjungi Mike dan Kaito berada di Provinsi Mie. Iga Ueno terkenal sebagai kampungnya ninja. Museum ini menawarkan tur rumah ninja dan pertunjukan ninja.
1: Ungkapan kunci hari ini adalah bagaimana jika kita pergi bersama?
3: Issho ni ikimasen ka?
1: Jika Anda mengingat ungkapan ini, Anda dapat mengajak seseorang. Berikut penjelasannya.
4: Issho ni
1: adalah bersama.
4: Ikimasen
1: adalah ungkapan sopan untuk bentuk negatif kata kerja pergi.
4: Iku
1: dengan menambahkan partikel kata tanya ka akan mengubahnya menjadi sebuah ajakan. Poin hari ini adalah ungkapan berikut.
4: Issho ni ikimasen ka?
1: Ajakan ini terbentuk dengan mengubah mas dari kata kerja bentuk mas menjadi
4: masen
1: dengan menambahkan ka di akhir kalimat dan menaikkan intonasi.
0: Dengarkan dan ulangi.
4: Ikimasen ka? Issho ni ikimasen ka?
1: Mari dengarkan percakapan yang mengajak orang lain.
5: Konban, issho ni gohan o tabe ni ikimasen ka?
6: Ii desu ne. Ikimashou.
1: Ini artinya.
5: Konban, issho ni gohan o tabe ni ikimasen ka?
0: Malam ini bagaimana jika kita makan malam bersama?
4: Konban
1: berarti malam ini.
4: Issho ni
1: berarti bersama. Dan
4: gohan
1: berarti makanan. Jadi
4: gohan o tabe ni iku
1: berarti pergi makan.
4: Iku
1: pergi berubah menjadi
4: ikimasen ka
1: untuk mengajak seseorang.
6: Ii desu ne. Ikimashou.
0: Boleh juga, ayo.
4: Ii desu ne.
1: Digunakan ketika menyetujui ide seseorang.
4: Ikimashou
1: adalah
4: iku
1: dalam bentuk mashou. Ini adalah ungkapan untuk menerima ajakan.
0: Pada pelajaran 22, kita telah belajar bahwa mashou digunakan sebagai sebuah ajakan. Seperti, ayo ambil foto. Shashino torimashou. Apa perbedaan antara masenka dan mashou?
1: Mashou memiliki nuansa mendorong orang itu untuk menerima ajakan. Sedangkan masenka adalah ungkapan sopan yang Anda gunakan ketika ingin menjajaki apakah orang lain bersedia atau tidak.
0: Sekarang dengarkan dan ulangi.
4: 飯を食べに行きませんか？一緒にご飯を食べに行きませんか？今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: Mari latihan untuk mengajak dalam hal lain. Apa yang Anda katakan jika ingin mengadakan barbecue bersama semua? Bersama semua adalah
4: minna de.
1: Mengadakan barbecue adalah
4: barbecue wo suru. Barbecue wo suru.
1: Kata kerja
4: suru
1: dalam bentuk mas adalah
4: shimasu. Shimasu.
1: Coba buat kalimatnya.
3: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
0: Apakah bisa?
1: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat Mia ketika ia menolak ajakan Mike.
5: 土曜日はちょっと。
4: ちょっと。
1: Arti sesungguhnya adalah sedikit. Tapi dengan memanjangkan dan melemahkan nada di bagian akhir menjadi
4: Chotto.
1: Menciptakan nuansa bahwa Anda secara tidak langsung menolak tawaran atau ajakan. Dengan kata lain,
4: Toyobi wa chotto.
1: Merupakan cara yang lebih halus untuk mengatakan Sabtu tidak bisa, jadi saya tidak bisa pergi.
0: Dengarkan dan ulangi.
4: Toyobi wa chotto.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
3: Kondo no toyobi, Kaito to ninja hakubutsukan ni ikimasu.
5: Mike-san wa hontou ni ninja ga suki desu ne.
3: Hai. Minna de issho ni ikimasen ka?
5: Ah, doyoubi wa chotto.
2: Watashi mo jugyou ga arimasu.
7: 残念。じゃあ二人で行こう。
8: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: Berikutnya budaya pop bersama Mike. Topik hari ini adalah ninja.
1: Misi ninja adalah mengumpulkan informasi mengenai musuh dan menjalankan konspirasi.Sejarah ninja agak samar, tetapi mereka aktif sekitar abad ke-15 dan 16 pada era persaingan antar samurai penguasa. Ninja Igaryu dari Provinsi Mie dan Ninja Kogaryu dari Provinsi Shiga adalah yang paling terkenal.
0: Pakaian mereka tampaknya dijahit khusus untuk menyelinap. Mereka sering menyamar sebagai pedagang, biksu, dan penghibur jalanan agar bisa masuk ke wilayah musuh.
1: Trik yang Anda lihat di komik manga atau film seringkali dibuat-buat. Tapi ninja yang asli memang menggunakan trik. Salah satu yang paling terkenal adalah melemparkan bilah shuriken berbentuk bintang. Mereka juga berjalan dengan senyap. Itu membuatnya sulit dideteksi. Dan tentunya ada juga teknik menghilang dengan menggunakan bom asap. Mereka terkadang memanfaatkan faktor psikologi untuk menyelesaikan misinya.Samurai penguasa memanfaatkan mereka sebagai tenaga ahli, tapi kegiatan asli mereka masih belum diketahui. Misteri itulah yang membuat mereka populer. Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
0: Sampai jumpa!
9: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Kamis 1 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Saudara pendengar, Jepang menaikkan biaya pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing pada Kamis. Perpanjangan atau perubahan status kependudukan sebelumnya dikenakan biaya 6.000 yen jika dilakukan secara langsung dan 5.500 yen jika dilakukan daring. Berlaku mulai Kamis, biaya tersebut bervariasi tergantung masa berlaku izin tinggal. Untuk perpanjangan masa tinggal atau perubahan status izin tinggal yang berlaku hingga 3 bulan, biaya dinaikkan menjadi 10.000 yen, baik untuk pengajuan secara langsung maupun daring. Untuk perpanjangan masa tinggal selama 1 tahun, biayanya naik menjadi 33.000 yen untuk pengajuan langsung dan 27.000 yen untuk pengajuan secara daring. Biaya perpanjangan masa tinggal selama 5 tahun atau lebih dinaikkan menjadi 75.000 yen jika dilakukan secara langsung dan 65.000 yen jika dilakukan secara daring. Biaya untuk izin tinggal permanen naik menjadi 200.000 yen dari sebelumnya 10.000 yen. Pengajuan ini hanya dapat dilakukan secara langsung. Biaya untuk sebagian orang akan diberikan potongan harga, termasuk untuk yang ditetapkan sebagai pengungsi dan orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan. Pedoman pemeriksaan untuk izin tinggal permanen bagi warga negara asing juga direvisi. Dalam mempertimbangkan apakah memberikan status tersebut, pihak berwenang akan memperhatikan apakah pendapatan tahunan rumah tangga pemohon secara konsisten melebihi rata-rata pendapatan rumah tangga Jepang dengan jumlah anggota yang sama.
0: Saudara, sebuah penerbangan dari Uni Emirat Arab ke Israel melakukan pendaratan darurat pada hari Rabu setelah mengirimkan sinyal bahaya yang mengindikasikan kemungkinan pembajakan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu